cepat dijerde jerde mbak. Terim datang gua kangen mbak kue kalis mbak kue sakur lagi mutu sakur luar tay mbak. Nyalul ibu selam lu di bandar mbak kue bifu anjuri. Kue setai umai jangan kue tembun gua sampai cegi kasang kuma bayar lah bayar. Admi juga tanya apa wasit.

0: akhirnya mira sampai tadi ke lupa. Tu bidai thi doro, karlo. Tu bidai engkau setepi jalu. Ibu nama ramai di nama sampul. Video dia kunala, nala kita nak. Ibu kimi ngala, ibu aku furdum bayla. Ibu kimi furdum bayla. Bekerja kurang lebih bula.
1: Chosen, you know it, or you take a damage.

Malaysia, malaysia, aku pun bukan jiko, bang, jauh mama muda malam.

gul. Banyak tiga don kep sewara segnya ku yalap mai. Banyak tiga don kep sewara segnya ku yalap mai. Nanti modem kerja mana warji jiko jagul. Bukan saja baru sosial ku ifar dundel lo budoy. Bukan saja baru sosial ku ifar dundel lo.